0: tazemu olina mulonde tulabe mulonde tulabe
1: kubanga bukoza omuntu
0: bukoza omuntu akabonero kalamba
1: keyanza nyese
0: kati kino kicho
1: yese
0: Reno kubera omuwanvu tekitegeeza gundi singa sekanyolya ye kabaka w'ebinyonyi kiwulidde aha kale omuto
1: wanjisebu
0: tuweya amanya amalala abiri gotera okuwulira nga bayita obulwadde bwa sirimu
1: mukenenya
0: otyo
2: bakulonde
0: waloku mwalonda
2: mulonde mulonde
0: abalala bafaana okubanga balowooza nnyo munange naye ebintu bukyaga kale Brenda n'abafuna
3: nenzija eri mwana muwala eyeddira ki
1: emamba
3: amanya gwani
1: n'abalende Catherine
3: n'abalende Catherine
1: wanji nyako